0: kasa. Anye ya bobo mpae.
1: Amen.
0: Swali tina unasu.
1: Amen.
0: Eni na menteta.
1: Yes.
0: Menta. Andabe brede ukwa seyem. Andabe brede ukwa hamu. Andabe brede ukwa ningwa seyem. Wawaya unya enti. Ena otafun osori tia u.
1: Yes.
0: Ezuwe bia unya kupwa ditumu uti. Ena otafun osori yede.
1: Itia u.
0: Na bo paye pa. Aso mpae bonu unu. Ajua kakao unya enti. Esa asa uombo mpae na uti nyamindi enti.